0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan. Waktunya Good Weekend Bandung. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Kanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antar
1: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ka Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
5: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
6: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
7: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
8: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
9: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan. Waktunya Good Weekend Bandung. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Feel Good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Ini dia Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahalini dengan Seketika.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu.
1: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan sanga-sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan. Dari

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi enggak ada orang?
4: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
5: Nah lo, token abis kan?
6: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
7: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
6: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
8: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: know you wanna make
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bukannya Ah Kota Bandung tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi

Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 99919377. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, kamu selalu, atau kamu nggak pernah, adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti, kamu telat jemput terus, menjadi, aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama. Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

This is for the first time teman Fox Rini Moti siaran. Dari jam 2 sampai tepat, ada yang bisa tebak sampai jam berapa? Atau kita jalanin aja dulu? Bisa kan kayak gitu? Jalanin aja dulu. Kita lihat endingnya sampai

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good, ini dia Kahitna featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir. Gimana nih teman Fox? Kebawa suasana sama lagu liriknya mungkin teman Fox. Jam segini baru pulang ke undangan ya. Jam segini baru pulang ke undangan, dimana ternyata undangannya itu adalah mantan sendiri mungkin, yang ternyata hatinya kok berat banget buat meninggalkan bayanganmu. Ay! Enggak. Rian Timothy hari ini tidak akan mengajak teman Fox galau, tapi lebih mengajak untuk request dua lagu sekaligus. Jadi silakan yang pengen request sampai tepat jam jeng. Cus. Ya, jadi ceritanya hari pertama ya di bulan Juni, lebih tepatnya ini weekend pertama di bulan Juni teman Fox. Di mana ini ada program baru di weekendnya teman Fox. Yang kemarin sempat hilang suara penyiarnya di weekend, tapi ternyata ada. Nyempil nih suaranya Rian Timothy. Mencari weekday kok gak ada kan. Yang sebelumnya Rian Timothy itu siarannya di Selecta Indonesia dari jam 1 sampai jam 3. Sekarang dari jam 2 Sabtu dan Minggu sampai jam, nah ini tanda tanya. Yang penting request dulu aja deh ya. Di WhatsApp boleh di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Atau bisa juga dari live TikToknya kita di @foxradio. Atau mungkin sekarang lagi scroll Instagram. Ya udah, dari Instagram aja requestnya. Di @foxradio, itu juga bisa ya teman Fox. Bisa dipakai semua aplikasi. Barengan sama Rian Timothy, nikmatin siangnya teman Fox di Fox Music Marathon sampai tepat jeng jeng jeng jeng. Jam berapa? Jangan kemana-mana dulu deh.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
2: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, masih barengan sama Rianti Monti, teman Fox di Fox Music Marathon yang mungkin sekarang lagi di jalan menuju suatu tempat, lagi kejebak macet di Bandung. Lagi macet gak sih di Bandung? Coba sini share, kasih tahu jalanan mana yang macet sambil ngedengerin lagu-lagu yang ada di Fox Radio Bandung, sambil juga request silahkan, atau kayak enggak ah, aku sih tim mendengarkan aja nih yang lagi siaran, atau enggak mendengarkan aja lagu yang lagi diputer di radio. Kadang-kadang surprise ya. Bener loh, Rianti Monti itu masih suka ngedengerin radio di jalan. Dan itu surprise kadang-kadang, kayak kok lagu ini udah lama gak kedengeran, diputerin sama penyiarnya, jadi karaokean deh. Nah, teman Fox lagi pengen karaokean sama lagu apa? Silahkan kirim via WhatsApp di 081-22-47-74-917-nya bisa dipakai via WhatsApp ya. Sekali lagi di 081-22-47-74-917, atau bisa juga mention Instagram kita di @foxradio dan juga di TikTok kita @foxradio. Ini lagu yang kebetulan kemarin baru banget nonton lagi setelah around berapa years ya? Berapa years? After 10 years mungkin ya, Rianti Monti tidak melihat penampilan langsungnya dari Malik and the Essentials. Dan kemarin lagi dapat kesempatan nge-MC di Bogor, nontonin mereka langsung sambil karaokean. Jadi rasanya tuh kayak gitu lah. Tapi dari semua lagu yang bikin merinding, lagu yang ini nih yang mereka bawain, teman Fox.

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa.

0: harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

perjalanan Rini Poti menemani teman Fox. Gimana, apakah sudah rada lancar perjalanannya teman Fox yang mungkin sekarang kejebak macet di suatu tempat di kota Bandung, di jalanan kota Bandung? Kalau terjebak sama komputernya dari kantor, gimana nih teman Fox? Wah, kok tiba-tiba komputer kantor? Ternyata ini ada informasi. Ini ternyata fasilitas laptop dari kantor itu bisa lacak kegiatan. Jadi semua itu bisa dimonitor, tapi bukan jahat. Tujuannya adalah keamanan data, katanya gitu ini teman Fox ya, dari Picology. Ini perusahaan katanya bisa melacak aktivitas komputernya teman Fox saat melakukan WFH atau apalagi ya, WFA alias work from anywhere. WF apalagi, WFC from cafe. Jadi ada screenshot otomatis setiap beberapa menit, terus juga bisa track website yang dibuka, monitor mouse movement, dan masih banyak lagi ya. Dan ini ternyata software monitoring karyawan seperti Hubstaff, Time Doctor, terus juga masih banyak lagi nih, lumayan ya yang pakai ya, atau dipakainya sama ribuan perusahaan global termasuk yang ada di Indonesia. Dan mereka bisa screenshot layar setiap 5/10 menit. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya itu adalah kepentingan atau untuk kantor. Apakah benar mengerjakan pekerjaan kantor di rumah seperti itu ya teman Fox? Nah, di Indonesia ini penggunaan ini masih area abu-abu hukum, karena beberapa perusahaan pas yang memasang ini ya, lebih tepatnya di laptop kerja ini tanpa pemberitahuan eksplisit di kontrak kalau laptop yang kalian pakai dari kantor itu sudah dimonitor oleh kantor atau belum. Nah, ini ada sebenarnya cara cek apakah laptop kantornya teman Fox punya monitoring software atau enggak. Ya, ini masuk ke Windows katanya, terus ada di Task Manager, terus juga tab Details atau Startup, terus cari nama kayak Hubstaff ya yang tadi dibilang, atau Active Track, atau beberapa nama lainnya. Itu kalau misalnya mau nge-trace apakah laptop yang mungkin laptop kantornya teman Fox yang sekarang lagi dipakai ya, itu ternyata di-trace. Wow, selama ini ya namanya juga laptop kantor kan ya teman Fox ya, buat kepentingan atau kerjaan kantor. Tapi buat selingkuhan sama teman kantor juga termasuk gak nih? Sometimes.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Check Fox Radio.

minum air putih, teman Fox. Nah, kenapa ya namanya air putih? Bukan air mineral. Kenanya gitu gak sih, teman Fox? Kenapa namanya air putih, bukan air mineral? Eh, tapi kita ngebahasnya mengenai air putihnya ya, teman Fox. Jadi ini ada influencer asal Vietnam bernama Anti. Ini umurnya masih cukup muda, 23 tahun, yang menderita kanker darah akibat nggak pernah minum air putih, tapi selalu minum milk tea selama 3 tahun, teman Fox. Jadi ini ada seorang beauty influencer dari Vietnam yang bisa dibilang udah banyak banget followersnya di TikTok, yaitu 12 juta pengikut atau 12 juta followers di TikTok. Dia bilang bahwa dirinya ini didiagnosis mengidap kanker darah, dan dia mengkaitkan kondisi tersebut dengan kebiasaan gaya hidup dia yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Kayak misalnya minum 5 gelas boba atau bubble tea dalam sehari, 5 gelas loh ya, bersama dengan matcha latte dan minuman manis lainnya ya. Dan dia juga bilang kalau sama pengikutnya ini bahwa dia gak lagi gak mungkin nih untuk mengunggah konten secara rutin karena dia lagi sakit. Dia bilang seperti itu, teman Fox. Terus dia bilang juga bahwa dia pikir karena dia gak merokok atau minum alkohol, jadi tubuhnya itu akan baik-baik aja. Tapi karena dia sering begadang sampai subuh, tidurnya panjang tapi siang, dan hampir gak pernah minum air putih, ternyata dia mengidap kanker darah, teman Fox. Itu dia ya. Jadi 5 gelas boba loh ya dalam sehari. Terus juga belum matcha latte. Mungkin geng minum kopi, coba tolong geng minum kopi, apakah kalian mengimbangi dengan minum air putih atau air mineral? So grab your fast, your water lah, teman Fox ya. In this economy, kalau sakit, aduh sulit. Yuk minum air putih dulu yuk, biar gak lupa yuk, air putihnya minum dulu yuk. Jadi langsung ingat, Rianti Muti juga belum minum. Ayo minum yuk.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Aduh, jadi aja skip satu nomor. Maaf ya teman Fox. Ah, gara-gara ini sih langsung blotot. Karena ada informasi yang datangnya dari Persib nih teman Fox. Lagi kehilangan Kurzawa. Ini back asal Prancis yang resmi ya. Ternyata ini udah di bilang resmi bahwa dia meninggalkan Bandung. Jadi Persib Bandung ini yang baru saja juara harus gitu ya. Ini Persib Bandung resmi berpisah dengan bek sayap asal Prancis ya. Benar gak sih bacanya? Lavin Kurzawa. Coba yang bisa bahasa Prancis, benar gak? Atau jadi Loving Kozawang? Gitu mungkin santai gak gue. Setelah kedua belah pihak ini tidak mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak teman Fox ya. Jadi kepergian Kurzawa ini menjadikan, kok namanya Kurzawa ya, kayak rada Jepang gitu ya, menjadikan pemain pertama yang meninggalkan skuad Maung Bandung usai berakhirnya musim Super League 2025-2026. Jadi manajemen Persib ini melalui deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas dedikasi, profesionalisme dan kontribusi yang telah diberikan Kurzawa selama membela tim. Meski hanya bergabung dalam waktu singkat ya, ini pemain berusia 33 tahun tersebut dinilai turut berperan dalam keberhasilan Persib meraih gelar juara musim ini. Dan Kurzawa ini bergabung dengan Persib pada paruh musim 2025-2026. Ini mencatatkan 9 penampilan bersama tim dan selama memperkuat Maung Bandung dia berhasil menyumbangkan 1 assist dan menjadi bagian dari perjalanan Persib menuju gelar juara Super League. Dan Persib berharap ya Kurzawa ini dapat meraih kesuksesan dalam karir maupun kehidupan pribadinya di masa yang akan datang. Amin. Ini katanya perpisahannya sekaligus menandai dimulainya perubahan komposisi skuad Persib menjelang persiapan menghadapi kompetisi musim depan teman Fox. Doain bareng.

0: diputerin sama Rian Timothy, ada Chris Patty dengan Bila Rasaku Ini Rasamu. Udah lumayan cukup jadul gak lagunya? Jadul enak ya. Yang bakal disambung sama lagu dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Cuma di Fox Music Marathon sampai jam 6 nanti.
1: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality. 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

wonderful. And it is so wonderful to hear that the Massive sekarang jadi independent, teman Fox. Apakah teman Fox juga penggemar dari The Massive? Ini ternyata ada informasi memasuki era independent ya, dari pasca lepas dari label mereka yaitu Musica Studios. Dan The Massive ini bersiap melepas single mereka juga, On Our Own judulnya. Ini ternyata menandai babak baru dengan memperkenalkan logo sekaligus mengumumkan secara tour ya ke 4 negara. Wow! Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan juga Singapura, teman Fox. The Massive juga lagi menggarap album penuh, ditargetkan rilisnya di tahun 2027 awal yang diproduksi di beberapa negara. Salah satunya kalau nggak salah ya, tadi sempat baca informasinya di California dia rekaman, terus juga di Abbey Road kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Ya. Maaf kalau salah, tapi udah baca sih tadi. Ya, jadi cukup menarik ga? Luar biasa banget. Wah, langsung melanglang buana seperti mereka yang percaya sama logo barunya dari The Massive yang ditambah ya dengan apa bisa dibilang gambar kecil gitu

dengan pesawat kertas atau paper plane. Eh benar gak sih? Paper plane, maaf teman Fox ya. Jadi dia bilang, kenapa pesawat kertas? Karena dia berharap dengan pesawat kertas itu hanya dari terbuat dari kertas, tapi dia bisa terbang kemana aja. Makanya dia bilang, ini sangat berarti logo barunya buat mereka yang akan memang tur ke 4 negara yang tadi udah disebut, ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan juga Singapura. Weh, sukses! Gak sabar sih nungguin, walaupun udah di spill-spill dikit ya dari Instagramnya The Massive, On Our Own itu seperti apa lagunya, tapi semua lagu The Massive

Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Fighters Learn to Fly yang direquestin sama Eko. Terima kasih Eko. Ih, absennya udah masuk. Sore katanya, alhamdulillah bisa dengar suaranya lagi. Iya, kita bertemu setiap Sabtu dan Minggu ya teman Fox, dari jam 2 sampai jam 6. Lama kan? Katanya Eko hadir nih minta lagu lagi. Lagunya dari Foo Fighters-nya sudah diputarkan. Hatur nuhun, semoga kita dilancarkan urusan usaha rezekinya, amin. Terima kasih Eko ya yang udah absen dari WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Buat teman Fox yang sekarang lagi di jalan kejebak macet, apalagi mau cari makan, apalagi menuju tempat ngopi, boleh request ya dari WhatsApp di 081-2247-74917. Sekali lagi di 081-2247-74917. Atau dari Instagram kita at Fox Radio. Boleh dari Instagramnya Rian Timothy juga, silahkan di at Rian Timothy. Karena ada banyak banget lagu yang pengen Rian Timothy puterin, tapi kayaknya lebih enak tuh kalau di mix gitu sama requestannya teman Fox. Kayaknya lebih karaokean lagi. Dan kadang-kadang teman Fox kalau lagi request tuh lagunya suka surprise. Udah lama nggak diputerin, nongol lagi buat didengerin sama teman Fox. Udah deh, di sini aja di Fox Music Marathon.

ada satu informasi yang datangnya dari USS Fitz. Ini tentang siswi SD asal Gunung Kidul yang berhasil mencuri perhatian publik lewat kemampuan menulis aksara Jawa dengan lancar dan juga rapi, teman Fox. Jadi dia bernama Nabila Solihah. Ini siswa SD Negeri Horgasari Tanjung Sari Gunung Kidul. Ini dia viral setelah video dirinya menulis aksara Jawa diunggah melalui akun TikTok bernama Yunita Arumsari. Kok bagus banget sih nama TikToknya, Yunita Arumsari. Nama anak cewek bagus ya. Dalam video tersebut, Nabila ini terlihat menuliskan Hanacaraka dengan sangat baik dan minim kesalahan sehingga menuai banyak pujian dari warganet. Nah, jadi dia gak sekedar menulis aksara Jawa aja, tapi si Nabila ini juga menyalin lirik lagu Jalaraning Tresna karya Ilham Pradana ke dalam bentuk aksara Jawa. Dan kegiatan alih aksara tersebut ini merupakan bagian dari pembelajaran di sekolah yang bertujuan memperkenalkan sekaligus melestarikan aksara Jawa kepada para siswa sejak usia dini. Pengen ikutan? Sumpah pengen ikutan. Gak mau tahu, pengen ikutan jadi siswa di sana. Siswi di sana. Mau. Tapi emang jadi inget ya, apakah teman Fox juga mengalami hal yang sama dulu waktu Rintu Motivasi SD? Ingat banget kita itu wajib ya, tapi di sini melestarikan lagu mungkin lebih tepatnya, karena dulu wajib sebelum mau lulus SD itu harus bisa nyanyiin 3 lagu khas daerah Jawa Barat. Dan salah satu lagunya itu adalah Manuk Dadali, harus hafal sambil bermain suling dan ditemani oleh kecapi. Jadi gurunya itu bermain kecapi, kitanya harus bisa menjawab si kecapinya tersebut dengan suling dan bernyanyi Manuk Dadali. Aduh, masih ada gak sih zaman sekarang sekolah kayak gini? Masih gak? Masih ya? Masih kan? Masih gak? Aduh, tapi aksara Jawa menarik sih. Hah, pengen bisa baca, pengen bisa menulis, pengen bisa pokoknya teman Fox. Pengen.

Feel Good. This is Hindia dengan Cincin Teman Fox. And you are still listening Fox Music Marathon with me, Rian Timothy, sampai tepat jam 6 nanti. Ada informasi yang tentunya kalau tadi ya, Rian Timothy menyebutkan informasi dari The Massive. Kalau sekarang, itu dari Hindia. Gimana Hindianya? Hindia. Ya pasti kan banyak yang nge-repeat lagu ini kan. Iya kan? Dari aplikasi pemutar lagu kalian. Yang ada iklan apa nggak ada? Jadi Hindia ini ternyata ya menari dengan bayangan resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify. Iya, Rian Timothy juga pakai, jadi tenang aja. Menjadikan album berbahasa Indonesia. Ya kan, hari gini siapa sih yang gak pakai aplikasi pemutar musik itu? Cuman radio memang masih jadi pilihan. Kesekian-sekian, kenapa jadi kesana ya? Enggak ya, balik lagi. Ya, jadi ini dengan menembus 2, miliar streams di Spotify, ini menjadikan album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dan ini dirilis pada 2019. Album karya Hindia ini terus menarik pendengar baru sekaligus mempertahankan kedekatannya dengan para pendengar lama melalui lagu-lagu kaya secukupnya, Rumah ke Rumah, Evaluasi, Cincin, apalagi. Kayak dari hati banget semua liriknya ya. Dan 6 tahun setelah perilisan ini, pencapaian ini menunjukkan bahwa karya yang jujur, pure, personal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mampu bertahan melampaui tren. Itu dia. Dan menari dengan bayangan bukan hanya sukses secara angka, tetapi juga menjadi album yang terus menemani perjalanan banyak orang hingga hari ini. Thank you for good news from Indonesia for this information. Karena enak sekali semua lagu-lagu Hindia. Betul? Betul. Mau request lagu apa sekarang? Atau udah enak-enak nih lagunya? Ih, pede banget. Masih barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6 nanti di Fox Music Marathon.

Masih langsung dari Jalan Abadi Raya nomor 12C Bandung, teman Fox. Ini dia Krisya Hatiku Endang dengan Sayang. Ngedengerin lagu yang satu ini sore-sore terus sambil ngeliat sunsetnya Bandung. Aduh, enak banget nih langitnya, kebetulan rada orange ya teman Fox di Bandung hari ini. Menuju terbenamnya matahari. Kayaknya tambah enak kalau ditambah lagu yang datangnya dari Toh Pati, Nadif Basalamah dengan Semusim, yang dilanjut juga sama Oke X Adrian Khalif dengan Cinta Begini. Cuma di Fox Weekend Music Marathon.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Feel the music, feel the vibe, feel good. Fox Radio. Fox Radio.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.
1: Fox Radio Bandung. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih barengan sama Rian Timothy, teman Fox, sampai tepat jam 6 di Fox Music Marathon. Ini ada satu informasi yang datangnya dari Vibe, benar ya, yaitu mengenai Korean Bailey Ray, yang lagunya mungkin teman Fox udah lama gak dengerin atau mengingatkan akan tumbuh kembangnya teman Fox, yang berjudul Put Your Records On. Ternyata dia baru banget ngehit billion streams. Mungkin seperti yang teman Fox ketahui ya, buat musisi yang lahirnya udah lama banget ya, atau enggak musisi yang bisa dibilang lagunya tuh lahirnya tahun berapa? 2001 atau sebelum ada streaming, aplikasi streaming pemutar lagu ya teman Fox. Itu tuh kita pasti ngedengerinnya cuma dari kaset, ngedengerinnya dari CD, ngedengerinnya dari radio ya kan teman Fox. Jadi cukup sulit buat musisi ini buat mendapatkan billion. Nah, billion stream. Dan ternyata Korean Bailey Ray ini berhasil. Wow. Mendapatkan ngehit kali ya. Dapetin sampai billion streams. Wah, selamat dulu. Gimana lagu yang satu ini mengingatkan teman Fox pada saat kapan? Ayo, ada yang ingat? Kayaknya masih SMP deh.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, ini dia Uta Likumahua dengan Esok Kan Masih Ada. Masih ada besok, benar, Fox Music Marathon. Tapi tenang, masih sampai jam 6 juga hari ini. Ini mau nanya Rian Timothy, teman Fox sama teman Fox, terakhir naik bis. Ayo, bis ya. Angkot ya udahlah, bis tapi itu kapan teman Fox ya? Kalau Rian Timothy terakhir naik bis itu baru di minggu kemarin, ngajak anak buat keliling Bandung pakai Transmetro Bandung, bener gak sih? Atau Metro Jabar Trans ya sekarang namanya ya. Itu terakhir. Tapi ternyata ini ngomongin bis ya teman Fox, era terminal Cicahem itu berakhir. Jadi Lewi Panjang ini sekarang jadi pusat bus dari AKAP dan juga AKDP di kota Bandung teman Fox. Dan pemindahan layanan bus dari terminal Cicahem ke terminal Lewi Panjang di kota Bandung ini mulai menunjukkan dampak yang signifikan. Jadi sejak resmi diberlakukan itu di bulan Mei kemarin, akhir Mei lebih tepatnya, ini ada puluhan armada angkutan kota dalam provinsi atau AKDP dan juga angkutan kota antar provinsi atau AKAP, AKAP. Ya, ini telah terpusat di terminal Lewi Panjang. Dan kebijakan ini merupakan bagian dari rencana besar transformasi transportasi publik di Bandung, di mana terminal Cicahem ini dialih fungsikan sebagai depo bus rapid transit atau BRT teman Fox. Apakah sebelumnya sudah mengetahui informasinya atau belum? Kalau belum, semoga informasinya sampai di kupingnya teman Fox dengan baik. Ya, tapi memang kemarin-kemarin juga sempat ngomongin bis ya teman Fox. Rian Timothy sempat bingung gitu cari plang pas pemberhentiannya di mana ya, kayak gitu. Jadi kayak masih ini benar nggak ya? Dan ternyata ada, kan naik ya. Begitu naik di dalam bis, terus ada juga ibu-ibu yang lain, dia bilang, "Kak, pakai aja aplikasinya." Katanya apa darat ya? Lupa deh. Mitra Darat. Nah, langsung lihat. Jadi di situ ternyata untuk bis-bis kayak Metro Jabar Trans dan juga mungkin kayaknya ada beberapa bis juga antar kota deh kayaknya. Tapi belum explore lagi Rian Timothy. Di situ kita bisa lihat beneran live. Jadi si bis yang kita tunggu ini udah nyampe di halte mana dan dia ada berapa dan abis ini bisnya datangnya jam berapa lagi. Hebat ya. Boleh lah, hebat. Ada kemajuan banget. Jadi Mitra Darat itu berguna buat Rian Timothy. Terima kasih lah buat ibu yang kemarin di dalam bis sudah ngasih tahu aplikasinya tentang bis yang ada di kota Bandung. Semoga berguna ya teman Fox.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, ini dia Raisa dengan Terserah Teman Fox. Mau ngucapin selamat karaokean dulu buat teman Fox yang lagi nontonin konser. Aduh, konsernya Raisa ya. Baru cek mungkin teman Fox, kalau Insta story-nya dari Raisa baru final make up trial buat besok katanya, ini 23 hours ago, berarti udah berjalan. Seperti yang teman Fox ketahui, Raisa ini lagi konser di tanggal 6 Juni dan juga 7 Juni 2026. Untuk hari ini teman Fox, dia bakalan bernyanyi bersama Anggun, ada juga Ariel Noah dan juga Barsena. Dan untuk hari besok kayak tanggal 7 Juni itu bakal ketemuan sama Anggun juga, lagi Anggun lagi, ada Roni Parulian dan juga Barsena teman Fox. Itu dia, kita puterin kali ya lagu Anggunnya. Yang kangen sama lagunya Anggun teman Fox, ini lagi diputerin lagu yang satunya, yang datangnya dari Anggun, Snow on the Sahara, di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres. Setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sim ada lawan.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

udah jatuh bangun lagi, itu lebih susah. Kayak sekarang kan rupiah udah jatuh, eh. Tapi emang ya teman Fox ya, in this economy dengan harga yang bisa dibilang serba naik gak sih? Beras juga kabarnya lagi susah dicari di Bandung, lebih tepatnya. Lagi sulit dicari. Apalagi bensin gak usah ditanya ya. Gas kemarin juga baru naik. Beras yang kabarnya juga bakalan naik. Jadi lagi kosong banget di Bandung. Gak banget sih, susah lah, cukup susah dicari. Ternyata ada satu quotes yang lagi lewat di Instagramnya dari Rian Timoti. Ini bagus sih. Belilah jajanan di pedagang kecil karena mereka tidak mencari kekayaan, hanya mencari makan untuk sehari-hari. Kayaknya di ekonomi yang kayak sekarang memang kita harus saling support ya. Apalagi memang pedagang kecil, bener sih. Nggak cari kekayaan, mereka cuma bisa untuk makan sehari-hari aja. Jadi jangan lupa untuk dibeli teman Fox. Karena udah tahu kan ya jawabannya. Yang mencari kekayaan adalah, bisa kali jawab sendiri siapa, yuk.

teman Fox yang lagi di jalan, yang lagi cari cemilan, yang lagi menyore di Bandung. Kita ketemuan lagi besok dari jam berapa teman Fox? Jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 6. Kalau sekarang pamit dulu dari ruangannya teman Fox ya. Bye.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi,

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Check. Fox Radio 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check, check, check. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id
5: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Lagu ini berbicara tentang hubungan yang terus bertahan meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan rasa lelah. Karena dibalik semua, masih ada rasa sayang yang gak hilang. Melalui 2001 kali, Adrian Khalif menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan. Hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi, dan kesalahpahaman, tetapi tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Check Fox Radio.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos sareng pegel-pegel ieu teh jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ka Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan. Sing ada.

0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Check Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Pagi itu jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
0: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: up! My favorite song is playing!
1: 91.7 FM.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek reka ulang, karya, dan komposisi lagu terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir nggak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi